Engawaticha abageni bomundu abangasha kubana ibyo tukiribwo ticha iyangana bya mafundisho okwebo abalisha kubana omuntu amabyanga mama fulani omuntu amabyanga baba fulani omuntu amabyanga papaleki fulani omuntu amabyanga muyomba fulani s'il vous plaît hani abantu ababira habwa mena ibangana tukyare kuheri nambu kutse kate kolondo kutse sine si Name berwende terme henayo niwambo omundu bakana kuherina okufatana ngo bali akulangira nero ibangana tukyare kuherina mbu kutse kate kolondo kutse sine si Name berwende terme henayo niwambo omundu bakana kuherina okufatana ngo bali akulangira nero obwamuke ruti omusiko wa shop safi how to rehaho Obusafi sebule sabasho name berwende terme henayo niwambo omundu bakana kuherina okufatana ngo bali akulangira nero obwamuke ruti omusiko wa shop safi how to rehaho Obusafi sebule sabasho ya au obusafi bukatukira mundu bakana kuherina okufatana ngo bali akulangira nero obwamuke ruti omusiko wa shop safi how to rehaho Obusafi sebule sabasho ya au obusafi bukatukira maatu kolushacho omukalangira utya echukachika loko chumecho omubire omuyira kwa hanyikiri atya imubiria huhe sasa omana maatu vikari techihuhanya echihuhanya icha ritulunza olu akatambika kandi kabe onera kumbi ulunzilo loko mubere nare uwera ewa bya mundu oyuka ndilangira kako obubuya ngo kunyamuhanga atuhanjika nibikambuchi nibikambu ukaboko konjingo kumbwa minyo tina paswa ina ilavia kwa maete na karaba na paswa ineri ya meno ni na paswa inalivia eshonzuri oko mutwe ngasere sete ebi limberembere ebi ebi gira ya meno nga brose ronga yusa kwa heyete okay. Ngalo leri ya bandu obusafi mwanzo wabo woyo kawi bubere karaba na kinachi nguru ndashoko neri wali bya nasho nzemba kirwe kona hake bandi kiriko busafi amukumbi olo chemba wambalalo kaum na biri na bakaniria olo chemba luka amubere ni bindu bya chifukutu nero wabe mbalato olo chemba ngona na mambi mbalo mpera wa yono tu kumbe munja chena mbalonde kunde to hobu kandirira ehinyunza ya na mabengira muo bo plus poussière sina chinabe lututu wasunga luchimba lo mabi formemo mutafu usafi baba bashakulu hao mana bo baba na bale betu na bala betu niba mutukole bendu tule bayi ule bayo luchimba luli ambala munabwire amunja chakumbi swa shambalalo akawaida kako wa mabe utyo ko shonjimbi birinyisa ulumi nyengo ko shoko fule biro bishu wa fula munabwira wa fula no munjata kundi obusafi ko bubwira bo tya kumba lo chimba lo ambalwa kawo makasa muri kiriri nda kwesho ni mero utiri bwo ko busafi au bwo mubere na myambalo 09 64 09 94 09 16 63 04 09 16 63 04 09 16 63 04 09 16 63 Mira libula meso tukaka naya okobuyonzo omulikirire mwanze 63 09 94 09 16 63 Mira libula meso tukaka naya okobuyonzo omulikirire mwanze mpaka undi mwezi wa kwanza sehali tabo tutambula omushakulu irikoti tutari mufulirario amakosa si omushakulu amakosa kabinya masubo chakulu usana nachi kundi omundu akasa akalo ukapunguka omomutwe nerekata kitu batunji babashakulu ewa mulemba lemba nerimurutibo sokulu

0: chetu cha Ho Fabrice
1: 2028 tukava hale
0: tomabwira chende chetu cha Ho Piero mukongo wa Sincha ukasau kuri neria ere ide pesa chisekedi
2: namasi makutse oyatambo abantu atambo abantu chisekedi wane mu mvendro yete obi na Mungu oyo mwanome inyo bandu ba sambe
0: alo
2: me kama rekonduye kama kordona
0: patie
2: omuno kivu sa
0: ulingo manaya bya we
2: ide pesa inyo bo inyo mu
0: bandu ba sambe tukasima na Patrice Katavali owe RCD KML na wasinja Patrice
1: menyu washinja retro brekera
0: ni mtu kavrekera no ko Fabrice mwindo kasunduli ai mkandela ngera Katavali kasunduli Patrice Fabrice bas emyezi kwe kana byaita wasinja Fabrice noma basimi nyobo sinyo muri atu kwa ma DM wasinja na uko tulo mazara shevimu bohol
3: Ashaura, Omurenga, Ishango, Amakuha.